yebona umayete engereye iga engereye igo manyete abanda bange bamanyete na ke Nairobi ngao ye nakubwira ari bando bange banyebwatiye agotero kuri tangani go kwali getwe ego gwatere twena table amo no mungina bilia bell ase kiombekelikia afrisa internationale lakini badae mbili akachaka korosho gotero ko na ande ya kabere aka okona kuma manyetoko okona kwa banda bange banaletera kini gayo ke sa fm tokore te minyonjiri mikoro